Ndakutenda Mwari. Mwari uzere nenyasha. Ezvinezvi uri kuitinesa kusafamba zvakanaka kuita zvinhu munyika zvichinge zviri kunyanya.